0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Produ FM. Teman terbaik.

Oke, teman Pro2, tidak terasa sudah pukul 9 pagi saat ini waktu Indonesia Timur. Ya, sementara kita putarin dulu nih paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik dari Kemenparekraf dengan lagu hari ini dari Marpi Radio, Guardian Song.

Media, Pro2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 ada aturan baru yang bisa bikin pemain bintang lebih aman tampil sampai akhir turnamen. FIFA sedang menyiapkan perubahan pada aturan akumulasi kartu kuning. Kalau sebelumnya, pemain bisa kena larangan bermain setelah mengumpulkan kartu kuning dari fase grup sampai perempat final. Di Piala Dunia 2026, sistemnya akan berbeda. Rencananya, kartu kuning akan dihapus atau direset dalam dua momen penting. Pertama, setelah fase grup selesai. Kedua, setelah babak perempat final. Artinya, pemain tidak lagi membawa beban kartu kuning terlalu jauh ke babak berikutnya. Perubahan ini dibuat karena

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM,
5: Pro2FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Oke, teman-teman semuanya, tidak terasa sudah mau jam 10. Itu artinya saya Dani harus pamit. Terima kasih banyak untuk teman Pro 2 semuanya yang sudah stay tune selama kebersamaan kita di Spada edisi 11 Mei 2026 dari jam 5 pagi tadi. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali untuk teman Pro 2 semuanya. Semoga hari ini lancar dan tetap jaga kesehatan selalu. Selepas ini ada rekan Dinar yang bakal temani kamu di Santai Siang. Kita bakal bertemu kembali di hari baik selanjutnya. See you and bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: FM. Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Halo-halo teman Pro 2 semuanya nih. Selamat siang dan selamat menjalani hari Senin ya. Dan welcome back di Santai Siang nih, edisi 11 Mei 2026 nih. Barengan aku Dinar siap nemenin kamu di Santai Siang kali ini teman Pro 2, dari jam 10 hingga nanti di jam 3 sore ya. Nah teman Pro 2, awal minggu tuh memang kadang-kadang bikin mood tuh naik turun ya. Ada yang baru mulai aktivitas lagi, ada juga nih yang masih pengen suasana weekend belum selesai nih ya teman Pro 2. Tapi tenang aja ya, siang hari ini kita bakalan seru-seruan nih di Santai Siang barengan sama Dinar yang siap nemenin kamu sampai nanti sore nih teman Pro 2 ya. Dan seperti biasa teman Pro 2, di Santai Siang hari ini bakal ada banyak segmen menarik ya, dimana nanti di jam 10 ini sampai nanti di jam 12 siang teman Pro 2 ada request time, dimana kamu bebas request lagu favorit kamu teman Pro 2. Jadi langsung aja di WhatsApp kita di 082398839192, atau juga bisa melalui DM di Instagram kita di Pro 2 Big dan Facebook RRI Pro 2 Biak teman Pro 2. Nah setelah request time kita lanjut ke info kuliner nih, dimana kita nanti akan bahas makanan dan minuman yang bikin ngiler ya tentunya ya. Gak hanya info kuliner, nanti kita juga lanjut di info olahraga. Nah dimana nanti kita juga akan update terbaru dari dunia sport atau dunia olahraga nih teman Pro 2. Dan keseruan masih lanjut di info entertainment dengan kabar seru dari dunia hiburan dan musik tentunya ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang lagi di rumah, di kantor, di kampus, atau mungkin lagi di jalan ya, atau juga mungkin lagi santai sambil makan siang nih, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena siang kamu bakal ditemani lagu-lagu seru dan informasi menarik lainnya tentunya. Dan Dinar ingatin lagi ya, kita ada di request time dimana kamu bebas request lagu apapun, lagu favorit kamu. Jadi playlist yang hari ini kamu yang menentukan teman Pro 2. Langsung aja di WhatsApp kita sebutin nama kamu, terus alamat dan lagu apa yang pengen kamu dengerin nih. Kalau mau salam-salam juga boleh banget teman Pro 2, langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 082398839192, atau juga bisa melalui DM ya di Instagram kita di Pro 2 Big dan Facebook RRI Pro 2 Biak. Dinar tunggu teman Pro 2 sampai nanti di jam 12 siang ya. Nah pastinya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia gak?
1: Gak bisa.
2: Aku bisanya

0: Wah, hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gagal lagi.
3: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
2: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
3: Sabar Pak, seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin tuh membantu ibu jualan beras lewat handphone.
2: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
3: Iya Pak.
2: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
3: Syukurlah Pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
2: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
3: Iya, Pak.
4: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu. Produe FM.
7: Produe FM, teman terbaik kamu.
8: Si

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
4: Aduh, apa ya?
5: Gak tau gue juga.
4: Pada marah ini pasti.
3: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
6: Kalau keris patih, dari mana ya?
7: Sampai siang di Prodway FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Sampai siang di Prodway FM.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan Dinar di Santai Siang teman Pro 2. Nah teman Pro 2, siang hari ini tuh paling pas memang ditemenin lagu-lagu favorit yang bikin mood tuh makin naik ya. Dan sekarang waktunya kita masuk nih di request time teman Pro 2 ya. Buat kamu yang lagi santai di rumah, di kantor, atau di kampus, atau mungkin juga lagi makan siang sambil rebahan ya. Langsung aja nih kirim lagu favorit kamu teman Pro 2. Boleh lagu Indonesia nih, boleh lagu Barat, mau yang K-pop juga boleh, atau yang lagi viral-viral nih juga boleh teman Pro 2, atau juga mau lagu yang lagi menggambarkan suasana hati kamu juga enggak apa-apa teman Pro 2 ya. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0823 9883 9192. Dinar ulangi lagi ya, langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau juga bisa melalui DM di Instagram kita di Pro 2 Big dan Facebook RRI Pro 2 Biak teman-teman. Dan jangan lupa ya, sertakan juga nama dan lokasi kamu nih biar Dinar biar bisa sapa-sapa ya teman Pro 2 ya. Nah karena di Santai Siang yang nemenin siang kamu bukan cuma musik aja ya, tapi juga cerita dan vibe seru nih dari teman-teman Pro 2 semuanya. Jadi jangan kemana-mana dan Dinar selalu tunggu requestan kalian semua teman Pro 2. So stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Haus nih.
5: Ya minum, Bambang. Gitu aja ribet deh.
4: Ya, nggak usah ngegas juga. Andai kita itu unta. Minum tinggal dari punuk doang.
5: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air. Tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu -29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk.
6: Produ FM. Teman terbaik.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

Cuma 4.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan Dinar di Santai Siang kali ini, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, sambil nunggu request lagu dari kamu masuk nih ya. Dan Dinar ingetin lagi, kalau kamu mau request langsung aja ke WhatsApp kita di 0823-9883-9192. Atau juga bisa melalui Instagram kita di Pro 2 Biak dan Facebook RRI Pro 2 Biak ya, teman Pro 2. Kamu bisa tulisin nama kamu, asal kamu dari mana, terus ya, kamu lagi pengen dengerin lagu apa, teman Pro 2. Ya, boleh banget kalau mau lebih dari satu juga gak apa-apa. Dan kalau mau salam-salam ke orang-orang tersayang yang mungkin juga gak apa-apa, teman Pro 2, langsung aja tulis ya di pesannya nanti, teman Pro 2. Nah, sambil nunggu, Dinar punya satu informasi menarik nih yang relate banget sama kehidupan kita sehari-hari nih, teman Pro 2. Dan pernah gak sih, teman Pro 2 ya, udah merasa nih tidur kita tuh cukup, tapi pas siang malah masih ngantuk nih, teman Pro 2. Nah, ternyata itu ya, teman Pro 2, rasa ngantuk berlebihan itu nggak selalu karena kurang tidur loh. Ada beberapa penyebab lainnya yang perlu diwaspadai, teman Pro 2, mulai dari pola makan yang kurang sehat, stres, kurang aktivitas fisik, sampai kebiasaan main gadget sebelum tidur, teman Pro 2. Selain itu juga ya, tubuh yang kurang minum air putih juga bisa bikin kita cepat lemes dan mengantuk, teman Pro 2. Makanya nih penting banget ya buat menjaga pola hidup seimbang, apalagi buat teman Pro 2 yang aktivitasnya tuh padat seharian. Nah, itu tadi informasi ya, teman Pro 2, untuk menunggu adanya request yang masuk nih di request time kali ini, dan masih dibuka sampai nanti jam 12 siang ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang belum request lagu, langsung aja kirim nih lagu favorit kamu beserta nama dan lokasi kamu di mana, teman Pro 2. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0823-9883-9192, atau bisa melalui Instagram kita di Pro 2 Biak dan Facebook RRI Pro 2 Biak. Karena nantinya lagu pilihan kamu bakalan Dinar langsung puterin ya di Santai Siang kali ini untuk nemenin kamu nih di siang hari ini, teman Pro 2. Jadi langsung aja kirim request-requestan kalian semua ya, teman Pro 2, karena si untuk siang kali ini playlistnya kalian yang pegang, teman Pro 2 ya. Dan Dinar tunggu, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan Dinar hanya di Santai Siang di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ.

Semobot Poin 5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kalau tadi kita udah bahas nih ya, makanan hasil alkulturasi budaya sejak zaman Belanda yang masih eksis sampai sekarang nih. Dan ternyata nggak sedikit juga teman Pro 2, makanan Indonesia tuh yang punya kembaran di berbagai negara lain loh. Beberapa makanan khas Indonesia ternyata punya versi internasionalnya yang bentuknya atau tampilannya tuh mirip banget teman Pro 2. Contohnya seperti lemper nih yang disebut mirip dengan makanan khas Jepang bernama sushi roll tertentu nih teman Pro 2. Lalu ada juga martabak yang punya kemiripan dengan makanan dari Timur Tengah ya. Selain itu juga nastar ternyata juga punya versi serupa di beberapa negara Eropa nih. Dan masih banyak lagi makanan Indonesia yang ternyata punya saudara jauh nih di negara lain teman Pro 2. Nah, meskipun terlihat mirip ya, tentunya cita rasa khas Indonesia itu tetap punya ciri tersendiri ya teman Pro 2. Karena bumbu dan racikan lokal kita tuh memang susah untuk dilawan tentunya.

Nah, dari makanan hasil alkulturasi sampai kuliner lokal yang mendunia nih, tahun 2022 ya, Indonesia tuh memang kaya banget soal rasa dan budayanya nih. Nah, tahun 22, karena masih ada informasi kuliner lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang barengan sama Dinar, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang dan jangan akhiri ceritamu.
3: Produ FM. Teman terbaik.

Semua 45 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan Dinar di Santai Siang kali ini, teman Pro 2. Dan kalau tadi kita udah bahas nih ya, makanan hasil akulturasi sejak zaman Belanda dan juga makanan Indonesia yang ternyata punya versi internasional nih. Sekarang informasi terakhir dari info kuliner kali ini, teman Pro 2, ini bukan soal makanan berat dulu ya, tapi minuman sederhana yang ternyata punya banyak manfaat loh, teman Pro 2. Kalian semua pernah dengar nggak sih soal air beras, teman Pro 2? Ternyata nih ya, minumannya satu ini tuh dipercaya punya manfaat baik nih untuk kesehatan kulit dan tubuh kita loh. Air beras disebut mengandung vitamin dan antioksidan yang bisa membantu membuat kulit tuh tampak lebih cerah dan sehat, teman Pro 2. Selain itu juga, air beras juga dipercaya membantu menjaga kelembapan kulit dan membuat kulit tuh terlihat lebih glowing nih. Jadi nggak cuma itu aja ya, teman Pro 2, beberapa orang juga memanfaatkan air beras untuk membantu menenangkan kulit yang kering atau kusam nih. Tapi meskipun begitu, tetap perlu diimbangi dengan pola hidup sehat dan konsumsi makanan yang bergizi ya, teman Pro 2. Nah, dari makanan yang penuh sejarah, kuliner yang mendunia, sampai minuman yang sederhana dengan banyak manfaat, ternyata dunia kuliner tuh memang selalu menarik untuk dibahas, teman Pro 2. Nah, nantinya kita akan lanjut di info olahraga, jadinya jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang barengan sama Dinar, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah.
1: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri. Produk FM.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan Dinar di Santai Siang kali ini, teman Pro 2. Dan setelah tadi kita jalan-jalan lewat berbagai cerita seru di dunia kuliner ya, sekarang waktunya kita pindah nih ke dunia yang penuh semangat dan bikin tensi pertandingan ya, teman Pro 2. Kita masuk di info olahraga nih. Dan kabar panas datang dari pertandingan klasik sepak bola Indonesia ya. Persib Bandung berhasil melakukan comeback dramatis atau remontada setelah menundukkan Persija Jakarta dengan skor 2-1, teman Pro 2. Dalam pertandingan tersebut, nama Adam Alis jadi sorotan karena tampil sebagai pahlawan kemenangan Persib nih. Gol yang dicetaknya sukses membawa Persib membalikan keadaan dan mengamankan kemenangan penting di laga bergengsi ini, teman Pro 2. Kemenangan ini tentu disambut meriah oleh para pendukung Persib ya, karena duel melawan Persija selalu jadi salah satu pertandingan paling ditunggu di sepak bola Indonesia. Nah, dari ketertinggalan hingga comeback penuh drama, itulah serunya sepak bola yang selalu bikin penonton tuh deg-deg-deg ya, teman Pro 2 ya, alias deg-degan nih. Nah, karena Dina masih punya informasi dari dunia olahraga lainnya, teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang barengan sama Dinar, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tonari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
3: Siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada dua tim dalam sejarah Piala Dunia yang sudah memainkan jumlah pertandingan paling banyak dan angkanya sama persis. Brasil dan Jerman, masing-masing mengkoleksi 109 pertandingan. Bayangkan, 109 laga, berarti ratusan jam sepak bola, ribuan tendangan, dan jutaan emosi yang telah dilewati kedua tim ini. Ini bukan kebetulan, baik Brasil maupun Jerman adalah mesin kualifikasi yang hampir tak pernah gagal lolos. Mereka adalah fixture tetap Piala Dunia. Dua kekuatan yang kalau absen, turnamennya serasa ada yang kurang. Sebuah persaingan tak resmi yang sudah berlangsung puluhan tahun. Siapa yang paling banyak melangkah? Dia yang paling kenyang pengalaman. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Semua Pod 5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kalau tadi kita udah bahas nih ya serunya duel panas antara Persib Bandung dan Persija Jakarta nih, yang berakhir dengan comebacknya dramatis Persib nih, teman Pro 2. Sekarang kita geser ke kompetisi Liga Inggris nih. Kabar datang dari Arsenal FC yang berhasil meraih kemenangan tipis dengan skor 1-0 ya saat menghadapi West Ham United FC nih. Usai pertandingan, pelatih Arsenal Mikel Arteta menyebut timnya menunjukkan kualitas luar biasa dalam laga tersebut. Menurut Arteta, para pemain tampil disiplin, fokus, dan mampu menjaga permainan dengan baik sampai akhir pertandingan ya teman-teman berdua. Nah, kemenangan ini juga jadi hasil penting ya buat Arsenal dalam menjaga persaingan di papan atas klasemen Liga Inggris nih. Meski menang tipis lawan Pro 2, yang penting 3 poin berhasil diamankan nih. Karena di kompetisi seketat Liga Inggris, setiap pertandingan punya tekanan yang besar. Dari panasnya rivalitas di Indonesia hingga ketatnya persaingan di Liga Inggris nih, lawan Pro 2, dunia olahraga itu memang selalu penuh dengan cerita seru ya. Nah, jangan kemana-mana teman Pro 2, karena Dinar masih punya informasi olahraga ya yang untuk menemani kamu di Santi Siang kali ini. Jadi stay tune terus barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kok nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.

Semua Pod 5 FM Pro 2 ya, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kalau tadi kita udah bahas nih ya comeback dramatis Persib Bandung saat melawan Persija dan juga kemenangan tipis Arsenal FC atas West Ham United FC yang disebut Michael Arteta sebagai penampilan berkualitas luar biasa nih. Nah, sekarang kita ke informasi terakhir di info olahraga kali ini, teman Pro 2, yang datang dari Liga Prancis nih. Di mana Paris Saint-Germain FC atau PSG ya berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 saat menghadapi Stade Brestois 2-9 nih teman Pro 2. Nah, kemenangan ini membuat PSG kini tinggal selangkah lagi untuk memastikan gelar juara Liga Prancis musim ini nih. PSG tampil cukup dominan sepanjang pertandingan dan berhasil menjaga keunggulan sampai peluit akhir berbunyi nih. Teman Pro 2, hasil ini semakin memperlihatkan ya konsistensi PSG dalam menjaga performa mereka di papan atas klasemen nih. Dari Liga Indonesia, Liga Inggris hingga Liga Prancis, teman Pro 2, semua menyuguhkan pertandingan seru dengan cerita yang beda-beda ya. Dan itu tadi dia informasi terakhir dari dunia olahraga siang hari ini, teman Pro 2. Dan tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan lanjut di informasi entertainment ya, yang menjadi setelah kita deg-degan nih, kita butuh hiburan tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap barengan sama Dinar di Santai Siang, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Bang anjing.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro, bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, setelah tadi kita seru-seruan ya bahas dunia olahraga nih dari Liga Indonesia sampai Liga Inggris, teman Pro 2. Sekarang waktunya kita masuk ke dunia hiburan yang gak kalah ramai dibahas nih, teman Pro 2. Karena kabar bahagia datang buat para fans Ariana Grande ya. Penyanyi sekaligus aktris ini resmi mengumumkan album barunya yang berjudul Petal, teman Pro 2. Menariknya lagi ya, single perdana dari album tersebut dijadwalkan rilis pada 29 Mei 2026 nih. Nah, pengumuman ini langsung ramai dibicarakan para penggemar di media sosial ya, teman Pro 2, karena banyak yang udah menantikan karya terbaru dari Ariana nih. Selama ini Ariana Grande memang dikenal punya lagu-lagu hits dengan vokal khas yang selalu mencuri perhatian nih ya, teman Pro 2. Jadi nggak heran kalau comeback-nya kali ini juga langsung bikin antusias fans meningkat nih. Nah, teman Pro 2, dari layar hiburan hingga dunia musik internasional selalu ada kabar baru yang bikin para fans ikut excited nih, teman Pro 2 ya. Dan jangan kemana-mana karena Dinar masih punya banyak informasi dari dunia entertainment tentunya. Jadi stay tune terus barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa

kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kalau tadi para fans Ariana Grande dibikin excited ya dengan pengumuman album barunya nih. Sekarang kabar baru datang dari buat pecinta K-pop nih, teman Pro 2 ya. Dimana girl group rookie yang lagi naik daun nih, Baby Monster, dikabarkan akan menggelar konser tour bertajuk Chum Tour di Jakarta pada Oktober 2026 nih. Kabar ini tentu langsung disambut antusias para penggemar Indonesia ya. Apalagi Baby Monster dikenal punya penampilan energik dan lagu-lagu yang cukup populer nih di kalangan anak muda. Konser ini nantinya jadi salah satu momen yang paling ditunggu fans karena mereka akhirnya bisa melihat penampilan grup ini secara langsung di Indonesia, teman Pro 2. Dan belakangan ini memang makin banyak ya artis internasional dan grup K-pop yang memasukkan Indonesia dalam daftar tour mereka nih. Dan itu membuktikan kalau antusias para penggemar musik di Indonesia memang sangat luar biasa, teman Pro 2. Nah, dari comeback musisi dunia sampai konser K-pop yang siap mengguncang Jakarta nih, dunia entertainment memang gak pernah sepi kabar seru ya, teman Pro 2. Nah, jangan kemana-mana karena Dina masih punya informasi dari info entertainment kali ini ya, teman Pro 2. Jadi stay tune terus barengan sama Dinar hanya di Santai Siang di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Semua 4.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kalau tadi kita udah bahas nih ya, Ariana Grande yang siap comeback lewat album barunya dan juga kabar seru dari Baby Monster yang bakal menggelar konser di Jakarta nih, teman Pro 2. Di informasi terakhir di Info Entertainment kali ini, teman Pro 2 datang dari salah satu idol K-pop yang mendunia nih. Member Lisa Blackpink dikabarkan akan tampil dalam acara pembukaan 2026 FIFA World Cup 2022. Kabar ini langsung ramai dibicarakan para fans ya, karena penampilannya di ajang sebesar Piala Dunia ini tentu jadi pencapaian yang luar biasa nih. Lisa disebut akan tampil ikut memeriahkan acara pembukaan yang diprediksi bakal disaksikan jutaan penonton dari berbagai negara nih. Tahun 2022 belakangan ini memang semakin banyak idol K-pop yang tampil di event internasional besar ya, dan hal ini menunjukkan pengaruh musik Korea yang makin mendunia sampai ke berbagai ajang global nih, tahun 2022. Dari comeback artis dunia, konser K-pop di Indonesia, hingga penampilan di panggung Piala Dunia, dunia entertainment memang selalu penuh kejutan dan keseruan ya, tahun 2022. Dan itu dia informasi terakhir dari dunia hiburan siang hari ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 bersama Dinar Bakhtiara. Info pertama datang dari dunia hiburan Taman Pro 2, di mana sutradara sebut Princess Diaries 3 akan banyak pemeran lama kembali. Film Princess Diaries 3 dikabarkan akan menggandeng sejumlah pemeran lama membintangi kembali nih. Menurut laporan Variety, Minggu 10 Mei, sutradara Adelim yang akan menyutradarai The Princess Diaries 3 mengatakan sejumlah karakter ikonik dalam film sebelumnya akan kembali. Informasi selanjutnya datang dari penyanyi Shakira yang bocorkan lagu resmi Piala Dunia 2026. Penyanyi Shakira membocorkan lagunya berjudul Day Day yang dibawakan bersama musisi Nigeria Burna Boy sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 yang diadakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Shakira membocorkan cuplikan lagu itu pada akun media sosialnya ya di @shakira pada Jumat 8 Mei 2026 nih, dilansir dari El Colombiano dan menyatakan bahwa lagu ini mulai dirilis secara resmi pada 14 Mei mendatang. Informasi selanjutnya datang dari Jennie Blackpink raih pendapatan fantastis usai dirikan agensi sendiri. Rapper Blackpink Jennie telah meraih pendapatan dengan nominal fantastis usai mendirikan agensi Odd Eatery atau OA Entertainment sejak tahun 2003 lalu. Badan Pengawas Keuangan FSS pada Minggu 10 Mei 2026 melaporkan bahwa Jennie telah menerima lebih dari 20 miliar won atau sekitar 236,3 miliar nih dalam bentuk pembagian pendapatan dari perusahaan hiburannya sendiri dalam 2 tahun. Dalam siaran Korea Jonggang Daily OI Entertainment pada akhir tahun 2023 juga dilaporkan membayar artis tersebut total dengan 2,38 miliar won atau sekitar 281,2 miliar pada tahun 2024 dan sekitar 9,5 miliar won atau sekitar 112,2 miliar pada tahun 2025 nih. Dan sekian Info Pro 2 bersama Dinar Bakhtiara.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 nggak kerasa nih ya, kebersamaan kita di santai siang hari ini udah sampai di penghujung aja nih. Seru banget siang hari ini teman Pro 2, mulai dari request time dengan lagu-lagu pilihan, info kuliner yang bikin lapar, dan info olahraga yang penuh semangat, sampai nih info entertainment yang selalu update dan ramai dibahas ya. Terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang sudah nemenin dinner sepanjang hari di siang hari ini ya. Buat yang tadi request, titip salam atau sekedar jadi pendengar setia dimanapun kamu berada, thank you banget teman Pro 2. Semoga siang kamu tetap menyenangkan, aktivitasnya dilancarkan, dan moodnya tetap bagus sampai nanti sore ya. Dan Dinar pamit undur diri dari santai siang kali ini teman Pro 2, dan untuk menutup kita perjumpaan kita hari ini Dinar punya satu lagu dari For Revenge ya, yang berjudul Sadrah nih. Tapi jangan kemana-mana juga teman Pro 2, karena setelah ini keseruan bakal lanjut di program Sore Ceria barengan sama Kak Ian yang siap nemenin waktu sore kamu dengan lagu-lagu seru dan suasana yang makin asik nih. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Wau, kiapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo, kok kiapa so? Terserah pa kita kuak. Cuma buang sampah le so baking takan cimpang ngana. Yang lagi, laut meluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga, Wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo, masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Hari Pro FM, biar teman terbaik kamu di sore ceria bareng saya di sini teman-teman Pro seperti biasa ya, saya temani kamu tentunya dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan buat temani kamu semua di sih Senin ya, minggu yang baru nih teman-teman Pro semua. Gimana keseruan kamu tadi? Udah pada panas-panasan kah? Udah pada capek-capekan nih? Sekarang saja kita punya lagu-lagu hiburan buat hibur kamu semua. Jadi sore ceria kali.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 2 FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ya dari Radio FM Biak, teman terbaik kamu, teman-teman radio semuanya, taman hiburan terbaik di dunia ya. Thank you yang sudah ikutan gabung tadi. Jadi itu ada yang bilang ada di Prancis, betul sekali, Brasil juga betul. Ya teman-teman produser semua, kamu harus tahu kalau ada juga yang di Bali nih, teman-teman Waterboom Bali Indonesia itu paling bagus juga di dunia nih. Dia tuh urutan ketiga nih teman-teman produser semua. Jadi teman hiburan yang paling bagus ada Prancis, Spanyol, Kamboja, Brasil. Terus Prancis ada dua ya, di Disneyland Park dan juga di Futuroscope nih di Prancis. Terus urutan 2 dan juga di urutan 3 ada Bali Indonesia nih teman-teman berdua semua. Di Disneyland Park Prancis, Beach Park di Brasil, Gar City Water Park Kamboja. Lalu ada Puy du Fou di Prancis dan Siam Park Spanyol. Ramayana Water Park di Thailand, terakhir Inggris, Blackpool Pleasure Beach nih teman-teman berdua semua di Inggris. Jadi taman 10, taman terbaik di dunia.
1: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Yah, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Yah, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk.
1: Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Yah, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: FM. Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah pak, kita usaha lain saja.
0: Susah bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya bu.
1: Sabar pak, seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini pak, putra kemarin tuh membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya bu? Alhamdulillah bu, sedikit demi sedikit bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya bu?
1: Syukurlah pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, bapak chat dulu.
1: Iya pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Untuk menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, wind wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Selamat sore, selamat beraktivitas buat teman-teman perdua semua. By the way, yang belum pada mandi, silakan mandi ya. Sudah jam 5:30 nih soalnya. Buat kamu yang masih dengarkan RRI Pro FM Biak, enjoy buat sore hari ini. Meskipun ini minggu yang pertama ya. Kita kembali lagi di hari Senin ini. Sebenarnya hari yang kayak panjang nih orang-orang bilang. Tapi kalau kamu enjoy menghadapi hari-hari, hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, apapun harinya, kamu enjoy, semua tuh terasa ringan ya teman-teman berdua semua. Ya apa untuk kerjakan, apa yang bisa kamu kerjakan, yang tidak bisa kamu kerjakan, minta tolong teman ya. Karena hidup itu butuh teman, butuh partner nih, biar kita bisa mengerjakannya sama-sama.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Galeri Pro FM Biak, teman terbaik kamu, teman-teman berdua semua. Kamu harus tahu nih kalau Plan of the Apes itu dipastikan bakal kembali ke layar lebar dengan babak baru nih. Yang ceritakan perseteruan kaum kera dan manusia, dan proyek itu menggandeng Matt Shakman sebagai sutradara yang akan memimpin pengembangan ceritanya. Hollywood Reporter pada hari Rabu kemarin ya membetakan proyek ini sekaligus menjadi momen reuni bagi duet Matt Shakman dan juga Josh Friedman setelah keduanya bekerja sama dalam film The Fantastic Four Free Step nih, teman-teman berdua semua.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh. Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM.

Media, Pro2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada segelintir tim di Piala Dunia yang tampil tanpa bisa mencetak satu gol pun. Negara tersebut meliputi Kanada, Tiongkok, Trinidad dan Tobago, Zaire, dan Indonesia. Ya, waktu itu masih bernama Hindia Belanda. Dan itu terjadi pada tahun 1938. Ya, Indonesia pernah tampil di Piala Dunia. Meskipun tanpa gol, fakta ini tetap luar biasa. Di era penjajahan, tim sepak bola Hindia Belanda sudah menginjakan kaki di pentas dunia. Sebuah jejak sejarah yang sering terlupakan. Dan kini, puluhan tahun kemudian, Timnas Indonesia sedang berjuang keras untuk kembali ke sana. Semoga mimpi itu segera terwujud. Tetap dengarkan siaran Pro2 untuk info menarik lainnya.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat, bangsat.
2: Serang mereka, lakukan 3M plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
5: Dari Pro FM biak, teman terbaik kamu, teman-teman berdua semua. Kamu harus tahu kalau girl group Baby Monster itu dipastikan akan kembali menyapa penggemar Indonesia nih. Lewat konser dalam rangkaian tour dunia home dari Jakarta. Ini menjadi salah satu kota yang masuk dalam daftar tour Asia dan juga Oceania tersebut. Ini berdasarkan poster resmi yang dirilis konser Baby Monster Jakarta akan digelar pada 17 Oktober 2026 di Stora Senayan ya. Pengumuman tersebut juga langsung disambut antusias para penggemarnya di Indonesia. Dan tour dunia KOM ini akan dibuka di Seoul, Korea Selatan pada 26 hingga 28 Juni 2026. Setelah itu grup asuhan Yuji Entertainment tersebut akan melanjutkan konser ke sejumlah kota di Jepang nih, teman-teman berdua semua. Buat para fans Baby Monster, nanti bisa nonton idolanya ya, teman-teman berdua semua.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa, bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
2: Saya

0: Wah, hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa seluruh tahun.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Pro 2 FM, Sore Ceria.
7: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
6: Sore Ceria Pro 2 FM.

Ya Rere Prodi FMB yang teman terbaik kamu, teman-teman Prodi semua, kamu harus tahu kalau penyanyi The Weeknd tuh akan segera gelar konsernya bertajuk After Horse All Till Dawn. Di tour konser ini rencananya akan digelar di 7 kota di Asia. Ini berdasarkan poster resmi, Jakarta menjadi kota kedua yang akan disinggahi penyanyi bernama Abel Tesfaye. Tour ini setelah Tokyo deh. Teman-teman Perdua sama konser Jakarta akan digelar selama 2 hari, yakni pada 26 dan juga 27 September 2026.

0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: FM. Oh. Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Lost in mixed signals. The one psychic hotline is open. Hello, orchids. Are we about to meet the one?

Review biar teman terbaik kamu, teman-teman Pradewa semua, dan akhirnya saya pamit. Nanti kebetulan ada kejadian teman kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan selamat berapa aja buat teman-teman Pradewa semua. Kita jumpa lagi dengan kesempatan, and see you next time, bye-bye.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri, begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Apanya tahu kabar kamu nak di sana? Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Bener.
1: Kita harus sesuai dengan sajak AA.
2: Rima.
1: Bener.
2: Rima. Tapi lo percaya nggak sih kalau ternyata tuh, kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat. Ketimbang lu gak pernah ngomong sama hati nurani lu sendiri.
1: Kalau menurut gua, untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
0: Pertama,
1: untuk mungkin mengapresiasi diri. Kayak sebelum tidur lu udah capek menjalani aktivitas hari-hari. Makasih ya udah
2: berjuang,
1: udah berusaha keras sampai sekarang. Gitu. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu. Kayak ya mantan kandung tadi. Mantan kandung, meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini, tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan gitu. Harus meninggalkan biar gak toksik nih hubungan.
2: Itu ya, kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu kadang-kadang susah.
0: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah nggak bisa nih,
1: udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya,
1: benar-benar kayak es teh manis sih.
0: Gimana tuh?
2: Tadinya manis awalnya,
0: terus lama-lama ini hambar,
1: tawar. Cepet gitu.
2: Gara-gara kena esnya ya,
0: cair.
2: Iya.
0: Oke.
2: Nah ini cerita lo sendiri?
1: Enggak sih.
2: Ini cerita siapa nih?
1: Robby.
2: Gokil. Wow. Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue? Gue banyak lagu lo.
1: Atau kita cover to master tuh lah.
2: Ke Lumajang juga mau. Siapa tahu kan ya?
0: Bisa.
2: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
2: Mic gue belum merah, bro.
0: Sama-sama mic merah dah.
1: Meskipun.
2: Squad line.
0: DIY.
1: Saat itu belum ada DIY leh.
2: Belum ada.
0: Belum ada.
2: Gue bener-bener, gue nyuruh kru gue. Tolong dong, sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
0: Bener.
2: Niat banget dulu, karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
1: Kreatif kita di emang benar-benar di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya jujur ya, promo sekarang di media. Kalau dulu itu door to door. Kalau dibilang gampang dulu enggak juga. Dibilang gampang sekarang
0: enggak juga.
2: Semuanya susah sih memang.
0: Semuanya susah. Benar-benar.
2: Nah, ini lo bisa, ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
1: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gua, itu semua tulisan dari Robby.
2: Oke. Okay. Wow. 1-2 kemarin tuh Robby semua tuh.
1: Robby semua. Wih, 8 lagu dari Robby.
0: Gokil. Diborong ya.
2: Jangan-jangan yang itu nyerobi juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
1: Iya.
2: Gue ngeliat postingannya soalnya.
0: Benar.
2: Oke. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda bukan? Maksud gue, oh ini emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
1: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gue nyanyi. Ini ada yang bilang ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Dan tidak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gue nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
2: Oh iya, iya. Karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga ya, kan ya.
1: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh nanda bukan begini nih caranya. Tapi di POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
0: Yes.
1: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan
2: produser.
1: Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
2: Good. Itu yang paling penting sih.
1: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
2: Yes.
0: Oke.
2: Okay. Trust with the apa? Bahasa Inggrisnya? Expert.
0: Benar. Tapi apa yang sulit nih untuk di single ini?
1: Sulit.
0: Yang kesulitan.
1: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Ada sempat beberapa yang enggak cocok, jadi kita

0: pindah ke connection internet ke orang yang lain.
1: Oh, oke. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
0: Ganti orang ya.
1: Wow. Berarti emang sebenarnya se perfectionist itu ya.
0: Wow.
1: Dalam bermusik ya.
2: Iyalah pasti. Ya lu tahu sendiri.
0: Orlam bro.
2: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tau sendiri karya-karyanya juga gila.
1: Bener sih, bener.
2: Dan kita denger dulu deh, kemudian dulu yang monolog dengan bayangan.
1: Ya, kita bakal langsung dengerin, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Priba.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yeah. Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya Nanda tuh kenceng banget
0: gitu. Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya, walaupun pop ballad deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget bener. Gitu. jadi rada beda, dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya. Dan di mana lo akhirnya apa ya, workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu tuh? 10?
2: 8.
1: 8, oke.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu, atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Enggak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada pementahnya doang. Pementah kayak guide-nya doang. Nah saat itu kita workshop, dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doang kan?
2: Workshopnya doang.
0: Oh, workshopnya doang. Gue juga kaget. Udah jadi satu album 6 hari.
1: Workshop 6 hari ya?
2: Workshop untuk satu album. Album. Yeah,
1: dari nol.
0: Gue juga kaget.
1: Masuk. Kayaknya waktu itu belum ada Suno.
0: Masuk buri gue. Iya, makanya. Iya.
1: Oke, setelah itu masuk produksian
2: dan produksian yang ngisi itu orang-orang yang
1: ya hebat-hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada
1: Agung ya,
2: Mas Agung Gimbal,
1: Dewa tuh.
2: Terus yang bikin
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya banyak lah, Robby juga. Dan ya semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski.
0: Mas Yuski.
1: Okay, ya. Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
2: Enggak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Enggak jauh beda. Hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya nggak ada
1: ya. Gak jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
0: Pinnya kena jejaknya katanya.
2: Kita bounce back
1: berdua. Iya. Lemar. Ya siapa tahu kan?
0: Iya.
1: Udah rumah loh, ini udah rumah.
0: Betul.
1: Oke, okay, kita mau main games?
0: Boleh.
1: Kita main games apa nih, bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya. Oke. Okay. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yoi.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat, tidak boleh mikir. Harus asbun.
0: Bener, secepat mungkin lah ya. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
1: Let's go.
0: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
1: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Benar.
1: Sukanya di ghosting atau ngeghosting?
2: Di ghosting.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lagu galau atau lagu upbeat?
2: Galau.
0: Oh, galau.
1: Oke. Okay. Konser intimate atau konser festival?
2: Festival.
0: Jiwa yang ketawa. Ya, lanjut. Lirik favorit di lagu monolog dalam bayangan.
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Oh. Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
2: Single dulu deh.
1: Gimana sih?
0: Aduh.
1: Kita bahas. Jadi yang pertama itu adalah
0: bubur diaduk ya diaduk.
1: Apa lu tuh jawabannya tadi?
0: Gak diaduk.
1: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat, bro.
0: Enggak sih.
1: Lu gak diaduk ya?
0: Gak diaduk gua.
2: Ini kalau kata TP begini ya.
0: Aduh, beda lagi nih.
2: Kalau Panji nih, gue
0: Panji. Benar. Boleh.
1: Kenapa harus gak diaduk?
2: Buburku ya bubur. Buburku.
1: Laku minum kembali.
0: Benar. Iya sih. Iya. Benar ya. Gimana suka-suka gue mau ngomongin gimana?
1: Skip bubur.
0: Iya juga sih. Benar sih.
1: Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
1: Lu suka traveling gitu ya?
2: Wah, suka banget.
1: Suka banget ya.
2: Karena kalau di rumah aja gue suntuk.
1: Suntuk ya?
2: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang, mobil buka kaca, terus ngelihat hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di ibu kota.
1: Benar-benar. Nah,
2: yang penting seger-seger lah.
0: Ngelihat alam ya. Ada badu.
1: Bukan dong. Itu alam-alam
0: itu. Masa buka jendela? Ada
1: dan juga ya, Gen Z kira-kira itu alam dah.
0: Iya juga sih. Benar-benar.
2: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
0: Klarifikasi lagi, guys. Oke, lanjut.
1: Terus tadi di ghosting atau ngeghosting jawabannya?
0: Di ghosting.
1: Oh,
0: kenapa enggak mau ngeghosting?
1: Jahat ya kalau ghosting ya.
2: Kayak enggak ada kerjaan yang lain.
1: Chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Alright.
1: Ya, sangat ini ya,
0: bener.
1: Pak. Aktif.
0: Benar. Nyerang duluan.
1: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
2: Festival dong.
1: Konser yang kalau dulu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Kayaknya, jadi afirmasi deh. Coachella.
0: Aduh, Coachella.
2: Mas Ucup,
1: Pesapora ya.
2: Boleh nih line up tahun depan.
0: Bisa.
1: Bareng sama Aldi Gallagher.
0: So silly away. Oke, lanjut.
1: Tadi
0: lagu favorit. Galau. Lagu Abid. Galau ya. Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu Abid?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu Abid. Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue.
1: tampang tersakiti ya.
0: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
0: Benar.
1: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku buang waktu hidup denganmu.
1: Itu tuh dalam ya.
0: Benar.
1: Karena itu kata-kata ajaib sih kalimat
2: kan jadi. Biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu enggak punya firasat kan.
1: Padahal enggak.
2: Ih, kamu enggak peka ah.
0: Padahal itu dia.
1: Iya. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
0: PK. Aduh, ini jokesnya kayaknya dari tadi
2: ngomong apa ya? Jokesnya tuh. Sorry.
0: Jokesnya senior.
2: Ketahuan banget loh, kelahiran tahun berapa gitu ya.
1: Aduh, sama lagi tadi terakhir.
0: Alright.
1: Album single. Single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh, keseriusan gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi kayaknya gak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gue dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya, guys. Cuman, ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
1: Yes.
2: And thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
1: Oke. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Bina Radio juga, guys.
0: Betul.
1: Waktu zamannya Anmes ya di Jayapura 15 besar. Gokil. Itu bukti Bina Radio.
0: Yo.
1: Outputnya selalu oke, okay, bro.
0: Melahirkan bintang-bintang ya. Alright.
1: Nyanyi enggak? Kasih lah gue nyanyi sedikit.
0: Dikit
1: aja rap itu dikit. Lo rapnya lagu monolog coba.
2: Oke.
1: Okay. Ditantang sama senior.
0: Harus. Oke, siap.
2: Kalau sama senior. Oke, siap.
0: Siapa?
2: Yang penting gratis. Master tuh gas.
1: Bisa. Gas. Gas. Coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
2: Enggak pakai musik ya.
1: Enggak usah, kata aja.
2: Oke.

0: itu yang lu rasain tuh sama sama band-band yang slow, kayak orang Nanda ya dia. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: ngek. Iya, iya, benar. Benar. Ini
0: sama ya yang dibikin secara di recording bagus.
1: Betul.
0: Tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh.
1: Yes.
0: Oke itu. Tepuk tangan sekali buat. Dan ini sudah bisa, video klip sudah ada, Bro?
2: Video klip sudah ada.
0: Di mana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Per hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? Juga belum sih, belum.
0: Ratus juta. Ribu.
2: Masih ribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio.
0: Sound-nya?
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu, mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Amin, amin, amin.
0: Gokil. Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh, iya, cepet bener. Banget udah mau jam 8 tuh ya kan.
1: Iya,
2: lebih ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Anda Prima.
0: Thank you banget ya.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali kesini harus main kesini.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor gak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Mana tahu nanti kan gue ada intimate.
0: Iya. Okay. Yeah.
2: Gue mau.
0: Abis ini dia lagu gue diambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman Bro 2 sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Eri Tama pamit.
0: Saya Kangga
1: dan
2: Nanda Prima.
0: Bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terus memang produk Jakarta, teman terbaik kamu. Halo.
1: Balik lagi bareng sama kita berdua tentunya di Jaga Malam.
0: Yoi, Jaga Malam hari ini ditemani sama kita berdua.
1: Ada Adi dan Angga and Play Company. Gimana itu si Pitung? Eh, lu pernah nonton film si Pitung gak sih?
0: Gue
1: kayaknya enggak ya?
0: Kayaknya enggak sih, karena gue enggak ada memorinya gitu loh, gue pernah
1: ya?
0: Nonton. Tapi enggak tahu sih apakah gue yang enggak inget apa gimana, tapi
1: emang enggak ada sih kayaknya, udah enggak lewat. Mungkin terakhir zamannya gue sih. Jadi tuh sering banget diputer.
0: Iya. Yeah.
1: Hitung, gue juga enggak tahu ya, anak-anak Jakarta tahu, anak-anak Jakarta sekarang tahu enggak sih kita ada legenda namanya Pitung?
0: Iya. Yeah. Bener. Taunya kan ini Idul.
1: Idul, iya. Itu Sidul. Juga banyak yang enggak tahu juga sih.
0: Oh iya, masa sih?
1: Banyak lah.
0: Anak Betawi.
1: Yang itu.
0: Ketinggalan.
1: Kan dia aslinya orang radio kan?
0: Iya.
1: Yeah. Aduh, siaran.
0: Anak radio bener.
1: Anak radio kan?
0: Bener.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jamret! Lantong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
5: Indonesia Tengah. Taukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan,

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen sepak bola terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta akan bertambah menjadi 48 negara, dari sebelumnya hanya 32. Artinya, lebih banyak tim akan tampil, lebih banyak pertandingan digelar, dan peluang kejutan pun semakin besar. Negara-negara yang sebelumnya jarang lolos, kini punya kesempatan untuk unjuk kemampuan di panggung dunia. Menariknya lagi, Piala Dunia 2026 juga akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menjadi sejarah baru dalam penyelenggaraan Piala Dunia

dengan atmosfer pertandingan yang akan terasa berbeda di setiap negara. Dengan bertambahnya jumlah peserta, format pertandingan juga ikut berubah. Akan ada lebih banyak grup dan pertandingan, sehingga perjalanan menuju babak final menjadi lebih panjang dan menantang. Hal ini membuat setiap tim dituntut untuk tampil lebih konsisten sejak awal turnamen. Selain itu, peluang munculnya tim kejutan juga semakin terbuka. Jadi, sudah siap menyambut Piala Dunia 2026? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

0: menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Lockbox Land. Yay!
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

pukul 22.51 menit teman Radio Dua, nanti di pukul 23 atau jam 11 malam kita ikuti bersama GM Jasmine Hermansi untuk nemenin kamu nih teman Radio Dua ya, jelang waktu tidur kamu. Thank you so much yang udah stay tune menit teman Radio FM Biak. Cerita closing statement kita di penutup hari ini teman Radio Dua ya. Udah larut malam juga nih buat teman Radio Dua, lebih berhati-hati ada dalam perjalanan kamu. Semoga sampai di tujuan dengan selamat tanpa kurang suatu apapun juga. Selamat malam dan selamat berapa aja buat kamu, dan hati-hati di jalan.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Loh nak, kok gak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis bunda.
0: Oh waduh. Nah bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu ya?
1: Tapi bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu gak punya apa-apa, gak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan akan terus bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Loh, Nak, kok nggak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis, Bunda.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Oke, Tontro 2, waktunya Ici pamit dari undang kamu. Thank you so much yang udah stay tune Tontro 2 FM di edisi 11 Mei 2026 Senin kali ini, Tontro 2. Saya Anissa Febriani, mewakili seluruh kabar Tontro 2 yang bertugas hari ini, mengucapkan banyak terima kasih dan juga selamat malam, dan terimalah salam kami dari Timur Indonesia. Tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 94.5 FM untuk temanin teman Pro 2 sepanjang hari ini, hari Selasa, 12 Mei 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24 malam. Teman Pro 2 dari Jalan Majapahit, Biak, Papua, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, selamat pagi teman Pro 2 ya, yang jam segini udah mulai beranjak nih dari tempat tidur untuk bersiap-siap menjalankan aktivitasnya di hari ini nih. Semoga segala aktivitas kamu diberikan kemudahan dan juga kelancaran tentunya ya. Nah, Dinar temenin kamu ya pagi hari ini di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2 sampai nanti jam 10 pagi nih. Dinar bakalan temenin kamu dan hari ini tentunya gak cuma ada Spada aja ya Teman Pro 2 yang bakal jadi teman terbaik kamu nih. Tapi nanti akan dilanjut di Santai Siang dan Sore Ceria dan ditutup di Jaga Malam Jangan Galau malam-malam buat temenin waktu istirahat kamu setelah seharian beraktivitas nih. Pokoknya Pro 2 Biak bakal jadi teman terbaik kamu ya dari jam 5 pagi sampai nanti jam 24 malam nih teman Pro 2. Dan sekarang kita awali dulu dengan nonstop musik di Jazz Musik di Pro 2 Biak. Dan nantinya Dinar bakalan balik lagi ditemenin kamu di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. So stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Sasi merupakan tradisi sebuah hukum adat yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap sasi dapat dijatuhi hukuman seperti dipermalukan di depan umum, kerja untuk negeri, atau denda uang. Tradisi sasi adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Maluku. Tradisi sasi dilakukan karena hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan ketika belum layak digunakan dan demi memberikan kepuasan dari hasil usaha sendiri. Sasi biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3-6 bulan. Sepanjang sasi berlaku, kewang dan pembantu-pembantunya akan memeriksa dengan meniup kuli besar serta meneriakkan kata sile yang sama artinya dengan sasi. Teriakan itu disambut warga dengan meneriakkan seke, berarti semoga menjadi kuat. Sasi dianggap sebagai penyeimbang alam yang diharapkan dapat selalu memberikan sumber daya alam yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Sasi menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sasi lebih merujuk kepada larangan-larangan untuk mengambil hasil laut dan darat, masyarakat Maluku tetap mampu menjalani kehidupan dengan hasil yang lain. Maluku dengan menghargai dan menghormati sasi sebagai bentuk tradisi untuk mengurangi kepunahan hasil alam oleh karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brun, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 bersama Dinar Bakhtiara. Nobody Love K rilis trailer baru angkat perjuangan mimpi pro player esports. Film Nobody Loves K resmi merilis official trailer nih, dan poster terbaru. Film ini tuh menjadi proyek kolaborasi Onyx, Volago Picture, Migunani Cinema Cult, dan Kun Films bersama Visinema Picture. Nah, peluncuran trailer dan poster tersebut tuh bukan sekedar memperkenalkan materi promosi film ya. Acara ini juga menjadi perayaan tentang keberanian anak muda dalam mengejar mimpi yang sering dianggap mustahil nih. Informasi selanjutnya, masih eksis hingga 2 dekade ini perjalanan karir Westlife. Grup musik pop legendaris dari Irlandia, Westlife beranggotaan Kian Egan, Marcus Feihlin, Nicky Bannon, dan Shannon Phelan. Kesuksesan besar menjadikan mereka salah satu grup musik paling ikonik sepanjang masa nih. Mulai debutnya sejak April 1999, eksistensi mereka tetap terjalan hingga 2 dekade lebih. Nama besar mereka seolah tidak pernah pudar ditelan zaman bagi para penggemarnya nih. Informasi terakhir datang dari dunia olahraga di WPFL 2026 ya, di mana duel panas kuda laut Nusantara Angels versus MSP FC berakhir imbang dengan 1-1. Kuda Laut Nusantara Angels dan MSP FC bermain imbang 1-1 pada turnamen Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Hasil tersebut menjadi rekor tak terkalahkan kedua tim futsal putri papan atas tersebut ya. Pertandingan ketat tersebut berlangsung di Gor Indoor LC Jalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Senin 11 Mei 2026. Nah, laga ini menjadi perebutan posisi puncak klasemen sementara di WPFL 2026 ya, sejak awal pertandingan. Nah, kedua tim ini langsung menampilkan permainan menyerang dengan tempo tinggi, serangan silih berganti tercipta sepanjang laga ini, teman Pro 2. Dan sekian info Pro 2 bersama Dinar Bakhtiara.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.

0: Wah, hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih barengan sama Dinar di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, Dinar mau ngobrolin seputaran sarapan nih teman Pro 2, karena ternyata ya sarapan itu bukan cuma soal kenyang aja nih, tapi juga penting buat menjaga energi dan fokus selama beraktivitas seharian ini teman Pro 2. Nah, dari artikel Antara News ya, ada 3 jenis nih makanan yang direkomendasikan ahli untuk dijadikan menu sarapan sehat dan praktis teman Pro 2. Yang mana yang pertama ada oatmeal ya. Selain gampang dibuat, oatmeal memang juga mengandung serat yang bikin kenyang lebih lama dan membantu tubuh tuh punya energi yang lebih stabil nih. Apalagi kalau ditambah buah atau susu, makin lengkap nutrisinya nih teman Pro 2. Yang kedua ada telur. Menu simple satu ini tuh ternyata jadi sumber protein yang bagus banget buat tubuh loh teman Pro 2. Bisa direbus, dadar, atau dijadikan isi roti buat sarapan praktis sebelum beraktivitas ya. Lalu yang ketiga nih, ada smoothie pisang campur susu atau yogurt buah nih. Cocok buat teman Pro 2 yang pagi-pagi belum terlalu selera makan berat ya. Tapi kan tubuh tuh tetap butuh energi supaya nggak gampang lemas. Jadi mungkin smoothie pisang campur susu atau yogurt nih bisa menjadi pilihan kamu nih teman Pro 2. Nah, ahli gizi juga bilang ya dan mengingatkan nih kalau sarapan yang baik itu sebaiknya mengandung karbohidrat, protein, dan lemak sehat supaya tubuh tuh bisa bekerja lebih optimal sepanjang hari ini teman Pro 2. Jadi ya teman Pro 2, ternyata sarapan sehat itu nggak harus mahal dan ribet tentunya ya. Yang penting tuh cukup nutrisi dan bikin tubuh kita tuh jadi siap menjalankan aktivitasnya hari ini teman Pro 2. Nah, untuk menemani kamu di pagi hari ini tentunya gak cuma sarapan aja ya. Dinner juga siap nih nemenin di pagi hari ini kamu, supaya kamu tuh tambah semangat untuk beraktivitas nih. Kayak sarapan plus dengerin Pro 2 Biak tuh kayaknya combo deh ya, untuk menjadi semangat kamu untuk memulai hari ini nih. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus ya barengan sama Dinar hanya di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

Sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Muka senang semua, eh. Pasti ada yang enak ini.
3: Lihat nih, bro. Saya uang banyak, bro.
2: Wih, uang banyak dari mana, eh? Bagi dulu.
3: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
2: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
4: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
2: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
5: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan Dinar di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, untuk temannya kamu untuk memulai hari ini nih teman Pro 2. Nah, masih lanjut ya, kita ngobrolin soal sarapan sehat nih teman Pro 2 ya. Salah satu menu yang paling simple tadi kan Dinar udah bilangnya, di antara 3 menu itu ada telur nih, yang pastinya murah, ternyata punya banyak manfaat buat tubuh itu, buat tubuh kita loh teman Pro 2. Adalah telur rebus itu sendiri teman Pro 2. Nah, dilansir dari CNN Indonesia ya, rutin sarapan telur rebus di pagi hari itu ternyata bisa membantu menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan nih teman Pro 2. Karena telur itu mengandung protein tinggi, terus vitamin dan juga nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Salah satu manfaatnya telur rebus ini bisa bikin kenyang tuh lebih lama nih teman Pro 2. Jadi cocok banget nih buat teman-teman Pro 2 yang punya aktivitas padat dan gak mau gampang lapar di tengah hari nih ya. Nah, selain itu kandungan proteinnya juga membantu menjaga massa otot dan bikin tubuh tuh lebih berenergi untuk menjalani aktivitas sejak pagi nih teman Pro 2. Menariknya lagi ya, telur tuh juga mengandung kolin yang baik untuk kesehatan otak dan membantu meningkatkan fokus. Jadi memang bukan cuman perut yang terisi ya teman Pro 2, tapi juga otak ikutan siap nih buat belajar atau untuk bekerja teman Pro 2. Dan gak cuma itu ya teman Pro 2, ada juga kandungan lutein dan zeaxanthin yang bagus untuk kesehatan mata nih. Jadi walaupun sederhana, telur rebus itu ternyata punya manfaat yang lengkap banget buat tubuh kita loh teman Pro 2. Tapi ingat teman Pro 2, konsumsinya juga tetap harus seimbang ya, dan dibarengi makanan sehat lainnya seperti sayur, buah, dan tentu yang paling penting adalah cukup minum air putih teman Pro 2. Nah, kalau teman-teman Pro 2 sendiri nih tim sarapan telur rebus, telur dadar, atau malah gak suka telur sama sekali nih teman Pro 2, kamu bisa sharing-sharing ya pendapat kamu atau jawaban kamu nih langsung aja di WhatsApp kita di 082398839192, atau bisa melalui DM di Instagram kita di Pro 2 Biak dan Facebook RRI Pro 2 Biak nih teman Pro 2. Dinar tunggu ya pendapat kamu nih soal sarapan telur nih, enaknya telur apa nih, telur mata sapi kah, telur dadar kah, atau telur rebus, atau malah tim yang gak suka telur nih teman Pro 2. Langsung aja kirim jawaban kamu untuk nemenin Dinar di pagi hari ini nih teman Pro 2 ya. Jadi pastinya setelah nunggu jawaban kalian semua nih, kita akan berikan lagu-lagu favorit untuk menemani kamu di pagi hari ini. So jangan kemana-mana, tetap barengan sama Dinar di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara nggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Teman terbaik kamu.

Sumpah 45 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan Dinar di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kita masuk di buka topik obrolan pagi hari ini ya. Dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi deket banget nih sama anak muda sekarang teman Pro 2 ya. Kalau dulu memang ya olahraga tuh identik banget sama yang serius, capek, atau identik sama atlet. Kalau sekarang lo beda ya teman Pro 2, beda cerita nih. Karena di kalangan Gen Z nih ya, olahraga udah jadi bagian dari gaya hidup alias lifestyle nih teman Pro 2 ya. Bahkan sekarang muncul istilah olahraga culture nih ya. Bukan cuma soal sehat, tapi juga soal seru-seruan nih, ketemu teman, bikin konten, sampai jadi tempat healing dari penat aktivitas seharian nih. Makanya sekarang ya teman Pro 2, banyak banget olahraga yang tiba-tiba viral dan ramai dicoba anak muda nih, mulai dari yang santai sampai yang penuh challenge nih. Nah pagi hari ini teman Pro 2 ya, di obrolan pagi hari ini kita akan bahas olahraga culture ala Gen Z, sehat, seru, dan jadi lifestyle anak muda nih. Kira-kira teman Pro 2 sendiri nih lagi suka olahraga apa nih, yang penting sehat atau yang penting estetik juga nih? Nah teman Pro 2, stay terus ya, karena habis ini kita bakal bahas olahraga-olahraga yang lagi tren banget nih di kalangan Gen Z atau anak muda sekarang. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinar hanya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Okay, berita itu hoax kan? Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja

Variable. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

Pro 2, kita lanjut nih ya di obrolan pagi hari ini nih. Tadi kan kita kalau ngomongin soal olahraga culture ala Gen Z nih ya, ternyata sekarang tuh pilihannya banyak banget teman Pro 2 yang vibesnya tuh beda dari olahraga zaman dulu nih. Salah satu yang lagi hype banget itu tentunya nggak lain nggak bukannya teman Pro 2, yaitu padel nih. Dimana di setiap lahan kosong yang ada di Jakarta tuh selalu kayak bentar lagi jadiin lapangan padel nih. Jadi kayak olahraga nih, olahraga padel sendiri ya teman Pro 2 ya, ini adalah olahraga yang hampir yang mirip nih dengan tenis. Sekarang mulai ramai dicoba juga nih teman Pro 2 ya, anak-anak muda, karena seru dimainkan bareng sama teman dan cocok banget nih buat konten media sosial teman Pro 2. Banyak yang bilang olahraga itu tuh, olahraga ini tuh sporty tapi tetap santai. Nah, selain itu ada juga lari pagi atau fun run nih teman Pro 2 ya, yang sekarang bukan cuman soal olahraga aja, tapi juga jadi ajang nongkrong sehat nih. Bahkan banyak anak muda nih yang rela bangun pagi demi ikut Car Free Day sambil hunting foto estetik nih ya teman Pro 2. Nah, fun run ini bisa jadi ide buat kalian ngedate tapi olahraga biar tetap sehat nih ya teman Pro 2 ya. Nah, selanjutnya ada pilates dan yoga nih yang makin populer ya, karena dianggap tuh bisa bikin badan jadi lebih rileks sekaligus menjaga postur tubuh nih teman Pro 2 ya, yang biasanya ini banyak diminati karena suasananya tenang dan cocok buat healing tipis-tipis nih. Nah, belum lagi olahraga seperti badminton, basket, sampai gym yang sekarang tuh makin ramai karena pengaruh media sosial dan gaya hidup sehat nih. Nah, menariknya juga nih ya teman Pro 2, Gen Z sekarang tuh mulai sadar nih kalau olahraga itu gak harus selalu berat atau menyiksa ya. Yang penting tuh tubuh tetap aktif, pikiran lebih fresh, dan bisa jadi aktivitas yang menyenangkan. Karena ternyata ya teman Pro 2, olahraga juga tuh bisa jadi cara buat mengurangi stres nih, memperluas pertemanan, bahkan meningkatkan rasa percaya diri teman Pro 2 ya. Jadi sebenarnya olahraga bukan tujuannya bukan cuma sehat aja sih ya. Sekarang kalau untuk sekarang sih lebih luas sih teman Pro 2, mulai cari kayak misalkan kita mau cari teman, terus lebih ningkatin percaya diri sampai ke hal-hal kayak gitu teman Pro 2, itu bisa dimulai dari kita berolahraga nih. Nah, teman Pro 2, kalau kamu sendiri nih ya termasuk tim olahraga serius untuk fokus kesehatan atau malah untuk ikut karena lagi tren aja dan seru-seruan aja nih teman Pro 2. Karena kalau Gen Z kan biasanya gitu toh, FOMO, ini banyak yang olahraga ini, banyak yang olahraga fun run misalkan. Terus akhirnya FOMO nih, ikut-ikut, cuman ikut-ikutan aja. Jadi memang fokusnya untuk bukan untuk kesehatan ya, tapi untuk ikut-ikutan nih teman Pro 2. Tapi kadang memang yang FOMO-FOMO ini enggak bertahan lama sih. Paling sekali dua kali udahan teman Pro 2 ya, karena ngerasa mungkin capek atau apa. Tapi menurutku terlepas itu dari FOMO, olahraga itu memang baik teman Pro 2. Jadi memang enggak apa-apa sih, mungkin dimulai dari FOMO-FOMO dulu ya. Habis itu kita lebih serius lagi untuk menjalankan olahraga nih. Nah, kamu kirim aja teman Pro 2 tanggapan kamu atau ini pendapat kamu ya. Kalau kamu tuh olahraga tuh untuk serius fokus ke kesehatan atau malah ikut-ikutan aja nih. Bisa dibilang FOMO ya, ikut-ikutan tren atau seru-seruan aja. Langsung aja kirim pendapat kamu di WhatsApp kita di 0823-9883-9192. Atau juga bisa melalui media sosial kita di Instagram Pro 2 Big dan Facebook RRI Pro 2 Big ya teman Pro 2. Dinar tunggu nih jawaban-jawaban kalian, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Semua 4.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, seru banget ya obrolan pagi kita hari ini soal olahraga culture ala Gen Z nih. Dan ternyata banyak juga yang ikut kasih tanggapan nih, teman Pro 2 ya. Dan Dinan mau bacain dulu yang pertama dari Rama di Biokota nih. Sekarang aku lagi suka jogging sore nih sama teman-teman. Awalnya ikut-ikutan aja sih, tapi ternyata badan jadi lebih enak dan tidur juga jadi lebih nyenyak. Nah, tuh kan teman Pro 2, kadang memang awalnya tuh cuman ikut tren atau FOMO ya, tapi akhirnya malah jadi kebiasaan sehat nih. Bagus banget nih teman Pro 2 yang kayak gini. Jangan cuman FOMO-FOMOan aja 1-2 hari langsung enggak olahraga lagi ya. Jangan gitu teman Pro 2, karena kalau kita udah mendapatkan efek sampingnya yang bagus nih, kayak misalkan tadi Kak Rama ini, badan jadi lebih enak dan tidur juga lebih nyenyak, jadinya kan harus dilanjutin juga nih kebiasaan untuk olahraga biar badan kita tuh jadi jauh lebih sehat lagi nih teman Pro 2 ya. Lalu juga ada nih Kak Nabila, masih dari Biakota, sekitaran Biakota nih. Kalau aku paling suka badminton Kak Dinar, karena seru dan bisa main bareng keluarga juga teman-teman kantor nih. Kalau olahraga yang terlalu berat kadang cepat bosen ya. Ya, setiap orang mau beda-beda ya teman-teman. Ada yang suka olahraga berat, ada yang sama kayak Kak Nabila ini sukanya yang ringan-ringan. Sama aku juga suka nih olahraga yang ringan-ringan kayak badminton, jogging, itu jauh lebih santai dan enak sih teman-teman. Ya, jadi kayak kalau olahraga berat tuh kadang hari ini udah kita lakuin, besok tuh jadi malas teman-teman dua ya, karena mungkin terlalu berat. Terus mungkin benar kata Kak Nabi Blaran, cepat bosen ya. Jadi memang kalau olahraga tuh sesuai apa yang kita mau aja teman Pro 2. Karena sebenarnya ya, olahraga terbaik itu bukan yang paling mahal atau paling viral, tapi yang paling bisa konsisten kita lakukan teman Pro 2. Dan sekarang memang anak muda tuh mulai banyak yang sadar nih kalau hidup sehat itu penting banget teman Pro 2, tapi tetap bisa dilakukan dengan cara yang fun dan gak membosankan tentunya ya. Jadi memang gak ada salahnya ikut olahraga yang lagi tren teman Pro 2, selama manfaatnya tuh positif buat tubuh dan pikiran kita. Nah teman Pro 2, nantinya kita akan ganti topik kali ya enaknya ya. Kita selain ngomongin olahraga, ngomongin apa lagi menurut teman Pro 2, boleh banget nih rekomendasiin topik untuk kita bahas di pagi hari ini. Mungkin teman-teman Pro 2 mau bahas apa di pagi hari ini, boleh banget langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau melalui DM di Instagram kita nih ya, di Pro 2 Big nih, atau Facebook RRI Pro 2 Biak teman Pro 2. Dinar tunggu, sambil Dinar kayaknya juga lagi mikir-mikir enaknya bahas apa ya di pagi hari ini next nanya. Setelah olahraga culture ala Gen Z, enaknya kita bahas apa lagi ya teman Pro 2? Tunggu aja, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinar di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa, ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada momen paling sial yang bisa dialami seorang pemain bola. Mencetak gol ke gawang sendiri atau yang dikenal sebagai gol bunuh diri. Di Piala Dunia, rekor gol bunuh diri terbanyak dalam satu turnamen dipegang bersama oleh tiga negara, Meksiko dan Bulgaria di Piala Dunia 1966, serta Rusia di Piala Dunia 2018. Masing-masing mencatat 4 gol bunuh diri. Bayangkan betapa menyiksanya hal tersebut. Tapi yang membuat fakta ini menarik, gol bunuh diri sering terjadi bukan karena ceroboh, melainkan karena tekanan serangan lawan yang begitu intens hingga pemain bertahan kewalahan. Jadi secara tidak langsung, banyaknya gol bunuh diri justru menunjukkan seberapa hebat tekanan tim penyerang. Tetap ada sisi positifnya kan? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: bawa tas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Semua Pod Poli 5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan di Nardis pada selamat pagi teman Pro 2. Wah teman Pro 2, bulan Mei ini ya, rasanya itu memang banyak banget tanggal merah dan long weekend nih. Buat sebagian orang ini memang jadi waktu yang pas banget buat istirahat sejenak dari rutinitas nih teman Pro 2 ya. Gak harus liburan yang jauh-jauh, kadang yang deket justru tuh yang paling bikin tenang nih. Nah pagi hari ini Adina mau ngobrol nih teman Pro 2 ya, yang membahas topik cocok banget buat suasana long weekend yang dimana bulan ini banyak banget tanggal merahnya ya, yaitu wisata dekat tapi worth it nih. Karena sekarang banyak anak muda yang lebih suka healing tipis-tipis nih teman Pro 2, gak perlu mahal, gak perlu naik pesawat jauh-jauh. Yang penting suasananya tuh bikin pikiran tuh jauh lebih fresh dan hati lebih tenang teman Pro 2. Apalagi di Papua sendiri sebenarnya banyak banget ya tempat keren yang kadang tuh malah belum banyak orang tahu nih. Mulai dari pantai, spot sunset, sampai tempat alam yang vibes-nya tuh tenang dan buat kita bisa nge-recharge energi nih teman Pro 2. Dan menariknya lagi juga nih teman Pro 2, sekarang wisata itu bukan cuman sekedar soal jalan-jalan aja ya, tapi juga soal cari suasana baru, quality time, bahkan sekedar duduk lihat laut dan sambil dengerin playlist favorit kamu nih. Nah teman Pro 2, kalau dikasih long weekend lagi nih ya, lah kamu lebih pilih healing ke pantai, gunung, atau malah staycation yang santai-santai aja nih? Nah stay terus ya teman Pro 2, habis ini kita bakal bahas nih beberapa hidden gem dan tempat wisata yang underrated tapi worth it banget buat dikunjungi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinardis pada selamat pagi teman Pro 2, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!

0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, kita lanjut ya teman Pro 2 obrolan di pagi hari ini nih. Dan kalau ngomongin soal wisata dekat tapi worth it, Papua tuh sebenarnya punya banyak banget tempat keren yang cocok banget nih teman Pro 2 buat healing tipis-tipis. Kalau di sekitaran Biak misalnya ya, banyak orang-orang pasti langsung ingat pantainya. Dan memang gak salah sih teman Pro 2 ya, karena suasana pantai di Biak itu emang vibes-nya tuh beda banget teman Pro 2. Salah satu yang sering direkomendasikan yaitu Pantai Bosnik nih, dimana airnya itu jernih, pasirnya putih, dan cocok banget buat santai sambil lihat laut teman Pro 2. Gak perlu itinerary ribet, cukup duduk, makan atau minum buah ini ya, kelapa muda, rasanya tuh kepala tuh langsung adem banget teman Pro 2. Lalu ada juga nih kampung Yenbeba yang terkenal dengan laut birunya dan suasana kampung yang tenang banget nih. Banyak yang bilang tempat ini tuh cocok buat kabur sebentar ya dari ramainya aktivitas kota nih teman Pro 2. Dan kalau mau yang suasana lebih alami lagi, Papua juga punya banyak hidden gem lainnya seperti danau air terjun sampai spot sunset yang belum terlalu ramai wisatawan nih teman Pro 2. Dan ternyata ya, sekarang anak muda tuh lebih suka wisata yang seperti ini loh teman Pro 2 ya. Bukan cuma tempat viral, tapi tempat yang bikin nyaman dan bikin recharge energi nih. Karena healing itu tuh kadang sederhana sih, sederhana ya. Nggak harus mewah, cukup lihat alam, hirup udara segar, dan jauh sebentar dari notifikasi kerjaan atau tugas nih teman Pro 2. Bahkan sekarang juga banyak loh teman Pro 2 yang pilih short trip ya, atau wisata dekat nih, dekat rumah dibanding liburan mahal nih. Selain lebih hemat, waktunya juga lebih fleksibel dan tetap bisa menikmati long weekend dengan seru nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kalau menurut kamu nih ya, tempat wisata dekat yang underrated tapi worth it banget itu di mana nih? Siapa tahu bisa jadi referensi ya healing buat teman-teman Pro 2 lainnya nih. Walaupun hari masih hari Selasa dan weekend masih lama ya teman Pro 2 ya, tapi nggak apa-apa, kita rencanakan dari hari

hari ini biar nanti kalau weekend kita nggak cari-cari lagi nih mau kemana ya, mau kemana ya, tapi kita udah punya tujuan nih. Jadi weekend langsung tinggal gas aja nih tahun pro 2 ya. Dan dinner tunggu nih tanggapan kalian, atau mungkin kalian mau kirim-kirim tempat wisata yang deket banget, yang di sekitar kita nih, yang underrated, mungkin bukan belum banyak orang tahu ya. Jadi bisa banget kamu kirim referensi biar teman-teman pro 2 lainnya tuh bisa jadiin referensi tempat-tempat wisata bagi kamu yang underrated nih. Jadi langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau juga bisa melalui DM di Instagram kita di Pro2Biak dan Facebook RRI Pro2Biak ya teman Pro2. Oke, dinner tunggu tanggapan-tanggapan kalian nih dan jawaban-jawaban kayak kalian. Dan sambil menunggu, dinner akan puterin lagu-lagu yang tentunya bisa naikin mood kamu di pagi hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bareng sama dinner hanya di Sepeda. Selamat pagi teman Pro2 di 94.5 FM Pro2 Biak, teman terbaik kamu.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Semua 4.5 FM Pro 2 pihak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 emang seru banget ya obrolan kita di pagi hari ini nih soal wisata deket tapi worth it nih. Apalagi mumpung bulan Mei ini banyak tanggal merahnya, pasti banyak juga nih yang mulai cari ide healing tipis-tipis ya, mulai dari sekarang nih teman Pro 2. Dan sekarang udah ada ya beberapa teman-teman Pro 2 yang ikut kasih rekomendasi tempat wisata favorit mereka ya. Jadi Dinar mau bacain dulu nih. Yang pertama dari Kak Aldi dari Samova nih. Kalau aku paling suka tuh healing sore ke Pantai Bosnik Kak Dinar. Duduk santai sambil lihat sunset sama itu aja udah bikin pikiran tenang nih. Wah, setuju banget nih ya Kak Aldi. Kadang memang suasana laut dan angin pantai itu memang punya efek nenangin diri kita nih, teman ya. Lalu ada juga nih dari Kak Mira yang ada di Sorido nih. Aku lebih suka cari tempat yang gak terlalu ramai nih. Kadang healing terbaik itu justru pas jauh dari keramaian dan sinyal HP. Bener sih, itu sama aja nge-recharge energi dan juga detox ini ya teman Pro 2. Detox digital atau detox dari handphone, dari media sosial semuanya nih. Selain liburan, kita juga punya waktu untuk nggak main HP sama sekali nih, teman Pro 2. Ini juga bener banget, teman Pro 2. Nah, itu relatable banget ya, teman Pro 2. Sekarang malah banyak nih orang yang liburan bukan buat rame-rame, tapi buat istirahat dari penat dan recharge energi. Dan memang nih, ya, nggak harus jauh kok atau mahal untuk menikmati liburan kecil nih. Karena suasana tempat dekat pun bisa terasa spesial ya, kalau suasananya tuh nyaman dan kita benar-benar menikmati setiap momennya nih. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang mungkin belum ada rencana long weekend kali ini, nggak ada salahnya cari, coba deh explore tempat-tempat dekat yang selama ini belum sempat dikunjungi ya. Jadi siapa tahu nih justru hidden gem favoritmu ada nggak jauh ya dari rumah dan bisa dekat, lebih dekat dan nggak ngeluarin ongkos banyak tentunya ya. Jadi lebih hemat nih teman Pro 2. Liburannya dapat, healingnya dapat, tapi hematnya juga dapat nih karena nggak jauh-jauh ya. Nah, itu tadi kita ngobrol untuk membuka topik obrolan di pagi hari ini teman Pro 2 ya. Dan nanti Dina akan lanjut dengan topik moderasi beragama nih. Enaknya kita nanti kalau bahas moderasi beragama nih bahas apa ya teman Pro 2? Mungkin toleransi ya dalam beragama ala anak muda ini cocok banget nih kayaknya untuk kita bahas setelah ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinar di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, hanya di semua 4.5 FM Pro 2 biak, teman terbaik kamu.